0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Napuza mulungu wanga tangwe nyimbo ninganeneni nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindilota. Pida tutumukeni mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ini ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipasira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi tukakana ine. Hallelujah. Nakapansi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo nimwembo mainyata ngabembu chitambu chipu.
2: Ini podi pinetene kutetepa. Ini sachimwana kupironga njifomanga machini kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa. Wai, tuma kuenda kuhiri mao uchiroko uchiri mao chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oh.
1: Aha, ya tafika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Pashomo,
1: chino
3: mwono
1: kwa rame, pashomo. Jumadidi. Ndiye. Kumbisi, nga bigona. Kuna bichona mabira. Mbaba daja, mabira na kuna kuja, tsena bichona, ndi basatu. Ah, pinangu ndi pino. Che, maiwano mkulu kuli, maipashtora. Ah, pinajiteo pili, pasoguro pandima. Ah, na meseka nika kuti. Pina zuzumi kapangono, kuna mata sakufuna, masafuna toma pa nyumba, funembu mewanga na ndibale. Para kakupashtori, kubaliwa, da?
3: Tue.
1: Ah. Mwone.
3: Kuna pia mkulongira tani?
1: Wa, ini nisafuna kuti, kuna mbani angali, ndi chitembu pondo fe. Kuna menyatu.
3: Kuna menyatu.
1: Ah.
3: Kuna mfundisa nga pifa mae pepe, nga kuza hipa pepe,
1: da? Wa, baya mbizinji pina kanantu nchunu. Ah, pode kai mapastori tani pina pini chunum kabe na piona so na piona ndi mulungweni yimulekani kutwesa pina lungeni tai ah lek yimulekani twesa pina chiteni tai vani pina lungeni mapiva dai anetwesera ini tai so yimuchitali pili pina lungeni.